bro. Sorry ya, cewek lo gue tikung. Cewek lo cantik sih. Lo juga jahat. Lagian, cewek lo juga suka sama gue.